0: Aya, aya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya, Kataya. Pola, pola, pole, pole. Tola kwekufira, tola kwekufira, akasati kamite.
1: DJ Fanta,
0: pola, pola, pola, pola.
2: Reka kukomere. Ulira. Amazimo no sonyiwa.
0: Abasoka baby anyonona. Pola, pola, pola. Linda, linda, awo, awo, awo, awo, awo, awo, linda ku, linda ku, awo,
2: pola, pola, pola, pola, ulira.
0: Omana, otomwangiza supidi, supidi yoto.
2: Azedi.
0: Otomwangiza supidi, wanji.
2: Tuli ukorela pasa, aluwe kuwa, nukuba,